Kotwa mansa osi odoto asema odoto brikisi wosu bribri. Suman bua bedra, ochire yariye suman, opensen afarikese kudadia, ochinsam sunsumu yadiyanse miyano kachop ma watwa domfra. Na wanya yampiani, Dr. Saba, odasha bash eba sentano, waye sunsumu nipa, oka umoni mojagu o sunsumu ma onipa dasa ninya fahundie. Pete keke oye bia wako fabano, abre umoni asia ma wabono mranese. Opemsan chenchen kwa pempama kon Dr. Samba kweya na ako fatna si komse minaba Na mkonyase mine yinsu yenti Ama mansanse Woye mpitri pini mpatrapa Ato prepon papa chichi Asichireti ya wane se Sefia baifuani uudia siye Ajume mune ajedye mwedu tufuo Enya umoni bia eta ata hua Ma wosanka petikeke oyo Eni tinasi komse mine yipi wa Dr. Samba ho Wosanka bipe Echile kom Owa la pas Oni Suman bua bedra, ochire yariye suman, opensen afarikese kudadia,